0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abaliham.